kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Masih di sesi spada topik, spada berita ya. Jadi perjalanan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa di kejuaraan dunia BWF 2026 ini harus terhenti di babak semifinal teman pro 2. Adapun Amri dan Nita harus mengakui ketangguhan ganda campuran nomor 1 di dunia, Feng Qianze dan Huang Dongping. Dan meskipun kalah, ganda campuran nomor 20 asal Indonesia tersebut berhasil bersaing gitu ya, mampu bersaing dan memberikan perlawanan ketat hingga pada akhirnya permainan itu berakhir. Berlaga di Indira Gandhi Indoor Stadium India pada hari Sabtu 22 Agustus kemarin, Amri Nita mencetak skor 22-20, 14-21 dan 20-22 dalam tempo 97 menit. Amri mengatakan bahwa dirinya bersyukur tetap bisa meraih medali di kejuaraan dunia BWF 2026 dan menurut Amri pertandingan berjalan cukup baik dari awal sampai dengan akhir dan tensi yang luar biasa tercipta di game ketiga. Sementara menurut Nita, pada game pertama saat Feng dan juga Huang sudah match point, dia dan Amri hanya fokus pada poin sendiri, di mana di situ Amri dan juga Nita tidak gentar saat dihadapkan dengan kondisi yang sulit. Sebagai informasi, Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu dan pastinya untuk Indonesia khususnya kepada keluarga dan juga pelatih teman pro 2. Kita tentunya harus mengapresiasi ini ya, meskipun harus puas dengan posisi medali perunggu.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kali ini kita ke informasi Madiun. PT KAI Daup 7 Madiun memastikan seluruh perjalanan kereta api di wilayah operasional Daup 7 Madiun berjalan dengan aman dan normal setelah terjadinya kejadian temperan yang melibatkan kereta api 274 Kahuripan, relasi Kiara Condong hingga Blitar di petak jalan antara Kertosono hingga Blitar dengan seorang laki-laki di kilometer 115+3, dua jalur hulu. Sekitar sinyal masuk stasiun Sukomoro pada 22 Agustus 2026, kejadian tersebut terjadi pada pukul 10:11 waktu Indonesia Barat setelah menerima laporan dari masinis KA274 Kahuripan. KAI Daup 7 Madiun langsung melakukan koordinasi dengan P2KA, stasiun Sukomoro, petugas pengaman, serta pihak terkait untuk memastikan kondisi sarana dan juga jalur. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh masinis, kondisi sarana KA274 dinyatakan aman dan KAI juga telah melakukan koordinasi dengan petugas terkait untuk memastikan kondisi jalur aman sehingga perjalanan kereta api dapat kembali berjalan normal. KAI memastikan kejadian tersebut tidak berdampak terhadap keselamatan dan juga kelancaran perjalanan kereta api lainnya di wilayah Daup 7 Madiun. Dan sebagai informasi, KA274 Kahuripan sendiri ini mengalami keterlambatan selama 6 menit, teman Pro 2. Tiba di stasiun Sukomoro pukul 10:12 waktu Indonesia Barat dan berangkat kembali pukul 10:17 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk penanganan korban, KAI berkoordinasi dengan Polsek Sukomoro dan berdasarkan informasi sementara, korban merupakan orang tidak dikenal berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia 55 hingga 60 tahun. Dan di sini identitas korban belum ditemukan ya, teman Pro 2, dan penanganan selanjutnya dilakukan bersama pihak kepolisian. Dan dihimbau tentunya masyarakat ya, ketika kamu mau melintasi jalur kereta untuk tidak berada, berjalan, duduk, ataupun melakukan aktivitas di jalur kereta api. Karena memang merupakan area yang hanya diperuntukkan bagi perjalanan kereta api dan sangatlah berisiko apabila digunakan untuk aktivitas masyarakat.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: got a good thing.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hari Minggu biasanya hari diisi dengan liburan ya. Buat kamu yang berwisata ke Pacitan ya, bukan hanya sekedar menawarkan pengalaman menikmati keindahan alam kalau di Pacitan teman Pro 2, tapi juga berkesempatan kamu bisa belajar sekaligus ikut menjaga lingkungan. Salah satunya bisa kamu lakukan melalui wisata Watu Mejo Mangrove Park yang berada di Dusun Kiteran, Desa Kembang, Kabupaten Pacitan. Nah, di lokasi ini kamu tidak hanya bisa menikmati kawasan pantai dan hamparan hutan mangrove aja teman Pro 2, tapi juga berkesempatan untuk menanam mangrove secara langsung. Kegiatan ini pun menjadi salah satu bentuk wisata edukasi sekaligus upaya menjaga kawasan pesisir dari potensi pengikisan pantai. Nah, untuk mengikuti kegiatan penanaman ini, kamu wisatawan cukup membayar Rp4.000 saja dan akan mendapatkan satu bibit mangrove. Proses penanaman dilakukan di area yang sudah ditentukan pengelola, teman Pro 2. Nantinya pengelola akan membantu menyiapkan lubang untuk bibit. Kemudian wisatawan bisa membuka sedikit bagian plastik pada bibit sebelum memasukkannya ke dalam lubang dan menutup kembali dengan pasir bekas galian. Setelah ditanam, bibit mangrove diberi potongan bambu yang kemudian ini diikat menggunakan tali rafia, teman Pro 2, sebagai penanda sekaligus penyangga. Nah, untuk pengikatan di sini tidak boleh dilakukan terlalu kencang agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman mangrove. Selanjutnya, bibit mangrove yang sudah ditanam akan dirawat oleh pengelola, di mana di kawasan tersebut juga sudah terdapat sejumlah mangrove yang ditanam oleh wisatawan sebelumnya. Beberapa di antaranya bahkan telah tumbuh besar dan meminimalisir terjadinya pengikisan pantai oleh air laut. Selain aktivitas penanaman mangrove, perjalanan menuju kawasan tersebut juga menawarkan pemandangan yang menarik, teman Pro 2. Di situ, kamu disuguhkan melewati jembatan kayu menuju hamparan pohon pinus yang dilengkapi juga oleh sejumlah ayunan. Kawasan yang dipenuhi pepohonan tersebut juga bisa menjadi tempat untuk bersantai maupun mengabadikan momen bersama dengan orang-orang terkasih nih, teman Pro 2. So, buat kamu wisatawan, kemudian bisa melanjutkan perjalanan melewati kawasan mangrove sampai dengan menuju area pesisir. Tentu saja melalui wisata edukasi di Watu Mejo Mangrove Park, kunjungan wisatawan tidak berhenti pada menikmati keindahan alam, tetapi setiap bibit yang kamu tanam nantinya, teman Pro 2, bisa menjadi pengalaman dan pastinya kita menjadi mengenal sekaligus menjaga lingkungan pesisir Pacitan.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman Wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah Keduk Beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.

95,2 Pro 2 RR Radio, teman terbaik kamu semuanya. Selamat pagi teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita ya. Jadi hari ini kayaknya dari kemarin sih tepatnya, banyak sekali panggung-panggung yang menutup jalan maupun banyak acara yang ada di wilayah tempat tinggal kamu pastinya ya. Mulai dari pagi sampai detik ini kayaknya teman-teman mulai membuat story bahwa ada perlombaan ataupun ada jalan santai, bisa dibilang jalan santai nasional gitu ya. Karena masih mengusung tema Agustusan, jadi semarak Agustus lomba-lomba ini masih hadir sampai dengan akhir bulan kayaknya. Nah, kira-kira teman Pro 2, aktivitas kamu di pagi hari ini seperti apa di lingkungan kamu? Boleh dong spill-spill di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau nantinya boleh komen ya di Instagram story @rripro2madiun. Di situ nanti Nabila akan menyematkan sebuah story yang bisa kamu komen kira-kira kegiatan kamu pagi ini di wilayah rumah kamu seperti apa nih teman Pro 2. Boleh cerita-cerita ya. Sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, Nabila tungguin kamu.

0: Aduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: best day.
1: All good ideas start out as bad ideas. That's why it takes so long. Setiap ide yang baik berawal dari ide yang buruk. Itulah mengapa membutuhkan waktu yang lama. Steven Spielberg.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Okay, kegiatan minggu pagi biasanya diisi dengan produktivitas. Apalagi ini masuk di bulan Agustus gitu ya. Memperingati hari raya, hari kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini yang ke-81. Dan semarak untuk berjuang dalam hal lomba nih ya teman pro 2 ataupun berjalan santai. Ini sering disemarakan oleh berbagai teman-teman. Termasuk tadi pagi, bahkan tadi malam ya, di sejumlah daerah ini sudah menggelar ibaratnya panggung gitu ya, untuk mementaskan entah pentas seni, entah bernyanyi dan lain sebagainya, karya-karya yang ditunjukkan dari masing-masing rukun tetangga ataupun rukun warga. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2, kira-kira aktivitas apa yang berada di lingkungan kamu di bulan Agustus ini? Bisa banget ya spill-spill di 0811-369-7755 atau boleh komen di Instagram story @RRIPro2Madiun, teman Pro 2 ya. Aktivitas di lingkungan kamu di minggu pagi bulan Agustus 2026 hari ini.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hai, ya. Balik lagi ya teman Pro 2 di sesi sepada. Jadi di sini ada beberapa yang udah masuk dari Afif Mukminin di Sumenep gitu. Katanya enggak ada lomba-lomba Agustusan di sini, Kak. Paling cuma pasang bendera di setiap rumah. Sebenarnya ada lomba-lomba Agustusan di utara perumahanku atau perumahan satelit Klor gitu ya tulisannya. Cuma tetangga-tetangga di kisaran daerah sini kurang ngeh dalam hal tersebut. Apa mungkin karena panitia atau bendaharanya gitu ya? Bisa jadi ya Afif ya. Mungkin bergantung RT kamu atau tetangga kamu ataupun ya tergantung panitianya juga gitu. Mungkin lagi malas juga untuk mengadakan acara-acara yang gemebiar gitu istilahnya. Oke, request lagu Aceran dan juga Martix ya. Martin Garrix. Ribirit, ini udah aku siapkan untuk kamu, Afif. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Semoga pagi hari kamu sehat-sehat dan bahagia di hari ini. Walaupun gak ada aktivitas seperti yang lainnya gitu ya. Kalau di Madiun sendiri ramai sekali ini. Beberapa jalan ditutup. Mau menggok sini ditutup, mau menggok sana ditutup gitu. Pada nutup jalan. Nutup jalan nih teman-teman berdua. Terus dari Dimas, katanya kalau di tempat aku nih pagi ini anak-anak lagi lomba 17 Agustusan. Sama kebetulan ada jalan santai di lingkungan aku. Terus ada juga ada dari Maya. Kalau di lingkungan aku minggu pagi ini dimanfaatkan untuk jalan sehat bersama keluarga tuh ya kan. Kayaknya hari ini tuh jalan sehat nasional nih teman Pro 2 ya. Jadi selain panggung yang didirikan, ada juga yang lomba, banyak juga yang lagi jalan sehat teman-teman Pro 2 di situ. Mau request lagunya Salma Salsabil dong Kak Nabila, boleh. Yang apa nih? Enggak ditulisin. Jadi suka-suka aku berarti. Coba deh melihat lagunya Salma. Tapi tadi udah diputerin loh lagunya Salma yang Hacu. Mungkin yang lainnya kali ya, biar kamu lebih semangat. Tapi sebelum itu nanti aku bakal putarkan dulu lagunya Repeat It, Martin Garrix featuring Ed Sheeran. Requestan dari Kak Afif Mukminin. Spesial untuk kamu ya, Kak Afif.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sabunok na hagam iti papay babayhin nonoyo. At siya sen ni nomi di kiri kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Pasih ibu satu ini. Ribet aja rin dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, gak, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih banyak teman Pro 2 yang masih stay hingga saat ini ya. Jadi nih teman Pro 2, kayak tadi kan kita sudah membahas aktivitas pagi di hari Minggu. Nah, setelah ini masuk pada Sepada Brum Weekend. Udah bukan setelah ini lagi sih, tapi saat ini. Dan barusan kita mendengarkan lagu Taeyong featuring Lisa Blackpink ya, dengan Shung. Shung. Dan ini mengingatkan kita untuk harus beranjak menuju suatu hal yang jauh gitu. Ngeng zhung. Ke 7 destinasi wisata musim gugur gitu ya, yang kiranya wajib banget untuk masuk ke dalam daftar liburan kamu kalau ke luar negeri. Karena di sesi topik pada Brum Weekend, di sini Nabila mau membahas musim gugur, wisatanya ada apa aja. Nah, siapa tahu kamu punya wisata impian gitu ya, yang berkaitan dengan wisata impian ketika musim gugur. Boleh banget loh teman Pro 2 di spill aja di 0811-369-7755. Nanti kita bakal bahas satu persatu kira-kira wisata musim gugur yang menjadi favorit banyak orang.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

Spada, selamat pagi teman Pro 2. Menginjak pada Broom Weekend. Musim gugur yang sebentar lagi akan berada di belahan bumi utara yang umumnya berlangsung pada bulan September sampai dengan November. Sementara untuk musim gugur di belahan bumi selatan ini terjadi pada bulan Maret hingga Mei. Nah, kalau di Indonesia sendiri nggak kena gitu ya, jadi nggak terdampak adanya musim gugur. Nah, meskipun begitu, kamu teman Pro 2 yang pengen banget atau berminat untuk berlibur di beberapa negara yang memiliki musim gugur gitu ya, merasakan musim gugur, ini bisa banget. Karena ada beberapa daftar negara yang cocok banget untuk kamu kunjungi ketika musim gugur yang akan Nabila spill satu persatu. Yang jelas ketika musim gugur, perubahan warna daun ini menjadi daya tarik utama, terutama di kawasan taman, pegunungan, dan juga pedesaan. Apalagi suhunya yang lebih sejuk dibandingkan musim panas, membuat musim ini cocok banget untuk berwisata. Nah, yang pertama ini adalah negara Jepang. Di daerah Kyoto yang dikenal sebagai salah satu destinasi populer untuk menikmati musim gugur di Jepang nih teman Pro 2. Adapun kawasan Arashiyama tersebut menawarkan pemandangan pepohonan merah dan juga kuning dengan latar kuil serta pegunungan. Lanjut kita bergeser ke Korea Selatan nih teman Pro 2. Ada namanya Taman Nasional Seoraksan di Provinsi Gangwon yang dikenal dengan kawasan pegunungan dan bebatuannya. Nah, ketika musim gugur, pepohonan di kawasan ini tuh berubah warna dan tentunya menjadi daya tarik wisatawan. Jadi, cakep banget ya teman Pro 2 ya. Benar-benar kalau musim gugur itu daunnya warna merah, benar kayak di film-film gitu loh. Terus kita bergeser lagi ke Amerika Serikat nih teman Pro 2 ya. Jadi Vermont yang juga dikenal dengan sebutan The Green Mountain State berada di kawasan New England, Amerika Utara. Wilayah ini terkenal dengan hutan yang berubah warna menjadi merah, jingga, dan juga kuning selama musim gugur.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Spada Brum Weekend ya, membahas seputar wisata musim gugur impian. Nah, tadi sudah Nabila sempat skipil beberapa daftar negara yang cocok banget untuk kamu kunjungi ketika musim gugur gitu ya. Di antaranya ada Kyoto, Jepang, lalu Taman Nasional Seoraksan Korea Selatan, ada juga Vermont di Amerika Serikat. Nah, next ada Quebec di Kanada, di mana Quebec ini menjadi salah satu destinasi menarik untuk menikmati musim gugur terutama di bulan September mendatang sampai dengan Oktober nih teman Pro 2. Adapun pegunungan Laurentian ini menjadi salah satu kawasan yang menarik karena ada namanya daun maple yang berubah warna menjadi merah nih. Merah, jingga dan juga kuning. Pastinya itu wah, pemandangannya luar biasa nih ya teman Pro 2. Ada juga Selandia Baru, di mana Arrow Town ya, yang terkenal dengan bangunan-bangunan tua yang dikelilingi oleh pepohonan berwarna merah, orange, dan juga kuning. Nah, musim gugur di kawasan ini berlangsung dari bulan April sampai dengan Mei, dengan suhu udara itu sampai dengan 25 derajat Celcius. Dilanjut, kita bergeser ke Inggris. Ada musim gugur di Lake District yang berlangsung dari bulan September sampai dengan November, dan biasanya ini tidak banyak dikunjungi turis. Kenapa? Karena di rentang waktu ini, pepohonan di sekitar danau itu berubah warna dan menciptakan pemandangan khas di musim gugur. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2, kiranya nih suruh memilih di antara ke-6 ya. Ke-6 yang sudah Nabila sebutkan, suruh milih mana nih teman Pro 2 yang kamu akan pilih? Kalau Nabila jujur pengennya ke Jepang gitu ya. Jepang atau ke... kemana ya? Ke Inggris atau kemana ya? Paling-paling pengennya ke Jepang ya kalau keluar negeri itu. Kalau yang terdekat paling pengennya ke Singapura. Nah, masih ada satu lagi nih teman Pro 2, yaitu Jiuzhaigou di Cina, di mana musim gugur di Jiuzhaigou Sichuan Cina ini berlangsung dari akhir September sampai November. Kawasan ini menawarkan pemandangan danau yang berwarna hijau toska, apalagi disertai dengan pegunungan karst dan juga air terjun menambah pemandangan yang luar biasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Terima kasih teman Pro 2 yang masih stay di Sosis pada Brum Weekend. Dan sesaat lagi ya, habis ini pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 11 waktu Indonesia Barat, masih bakal Nabila temenin dengan lagu-lagu hits baik dari musisi Indonesia maupun mancanegara. Sekaligus akan ada update informasi nih, kabar terbaru dari para musisi tentunya, yang bisa kamu simak ya di frekuensi 95,2 aplikasi RRI Digital ataupun streaming rri.co.id. Stay tune ya.

0: banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Taman Marga Satwa Ragunan menjadi lokasi puncak rangkaian peringatan Hari Konservasi Alam Nasional pada Minggu 23 Agustus 2026. Kementerian Kehutanan menyelenggarakan kegiatan lari santai untuk memeriahkan agenda utama pelestarian lingkungan tersebut. Dalam hal ini, rangkaian acara peringatan nasional telah diselenggarakan di kawasan terbuka hijau sejak hari Kamis 20 Agustus 2026 lalu, di mana penyelenggaraan kegiatan olahraga lari beregu tersebut dijadwalkan berakhir secara resmi pada hari Minggu sore. Dan terkait hal tersebut, Teman Pro 2, Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyu Dibambang memaparkan persiapan teknis pelaksanaan acara dalam rilis di Jakarta, di mana pernyataan terkait kesiapan area lokasi olahraga publik disampaikan secara langsung pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin. Kemudian informasi lainnya, pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama akibat paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas warga. Langkah tersebut dilakukan seiring penguatan operasi pengendalian karhutla di sejumlah wilayah rawan di Sumatera dan juga Kalimantan. Sebanyak 12.880 personil gabungan dikerahkan untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, sekaligus menekan dampak asap terhadap masyarakat. Untuk informasi update lainnya Teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Nah, kita update seputar berita-berita dari musisi Indonesia dulu ya. Kali ini dari Weird Genius yang katanya itu mengakhiri masa rehat dari industri musik tanah air dengan merilis single baru berjudul Escape. Dalam karya terbaru mereka ada trio Reza Ara, PK Gustiwana, dan juga Roy CDC yang juga turut menggandeng penyanyi muda Emily C. Dalam peluncuran single ini bukan sekedar penanda kembalinya Weird Genius ke panggung musik teman Bro 2, tetapi juga bisa menjadi amunisi awal pembuka gitu ya, dari rangkaian karya menuju peluncuran album penuh yang diproyeksikan selesai dan rilis di tahun 2026 ini. Harus mencintai. Mengusung gabungan electronic production dengan sentuhan musik house, Escape menghadirkan eksperimen yang terasa lebih matang, personal, dan emosional kalau dibandingkan dengan karya-karya yang terdahulu. Reza Ara pun mengatakan bahwa tajuk Escape yang digunakan tidak dimaknai sebagai tindakan melarikan diri dari kenyataan hidup, melainkan dorongan moral untuk berani menghadapi, dan pastinya Eka Gustiwana atau kalau misalnya diungkapkan YB gitu ya singkatannya, menekankan bahwa aspek penceritaan gitu selalu menjadi pijakan utama setiap kali Weird Genius memproduksi karya musik baru. Untuk proses kolaborasi ini juga membawa cerita tersendiri. Keterlibatan Emily C bermula ketika Eka Gustiwana ini menemukan potensi sang penyanyi melalui platform media sosial TikTok. Dan pihak manajemen Weird Genius sendiri kemudian menindaklanjuti dengan mengirimkan pesan langsung alias DM gitu ya, untuk mengajak bekerja sama dengan Emily C. Adapun bagi Emily, kesempatan ini menjadi pengalaman perdananya dalam mengisi vokal untuk track musik elektronik. Jadi kita nantikan aja teman Pro 2 ya, bagaimana gebrakan lagi dari Weird Genius dengan lagu-lagunya gitu. Termasuk ini salah satunya bertajuk Escape.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Doh Kyung So atau D.O. EXO A akan menyapa penggemar di Jakarta melalui fan meeting bertajuk Day Off pada bulan November 2026 mendatang. Adapun fan meeting ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari Teman Pro 2 di Istora Gelora Bung Karno Senayan pada tanggal 21 dan juga 22 November 2026. Nah, kalau di tanggal 21 November, acara dijadwalkan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pelaksanaan hari kedua yaitu 22 November ini berlangsung mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi mengenai kedatangan Doh Kyung So ini juga diumumkan melalui akun Instagram promotor resminya yaitu @leadexperience.id nih teman Pro 2 pada tanggal 21 Agustus lalu, dan promotor menyebutkan bahwa kedatangan Doh Kyung So ke Jakarta menjadi momen yang sudah lama dinanti-nantikan oleh para penggemarnya. Ya, jadi buat kamu teman Pro 2 bisa lah ya datang. Apalagi para penggemarnya gitu. Karena memang fan meeting ini juga akan menjadi bagian dari rangkaian 2026 until 2027 concert tour bertajuk Day of Doh Kyung So. Melalui unggahan ini, teman Pro 2, promotor meminta penggemar menandai tanggal pelaksanaan dan bersiap-siap menikmati waktu bersama Doh Kyung So. Untuk sekarang ini, informasi mengenai penjualan tiket ini belum diumumkan ya, teman Pro 2. Jadi masih dalam proses dan dijanjikan akan segera disampaikan kepada para penggemar.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Iya, tak terasa teman pro 2, menit ke-52 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat dan masih di Hitlist Weekend. Jadi buat kamu yang pengen request lagu, tenang aja. Masih boleh ya teman pro 2 di 0811-369-7755 ataupun boleh direct message di Instagram @rari_pro2madiun. Sebelum Nabila berpamitan dari ruang dengar kamu, ada sebuah kabar yang akan aku hadirkan untuk kamu berkaitan dengan Primaria Fest 2026 yang menghadirkan ragam musik Indonesia menjadi satu panggung. Nah, jadi acara ini tuh tidak hanya menyuguhkan pertunjukan musik aja teman Pro 2, tapi juga memberikan ruang bagi penonton untuk terlibat langsung melalui interaksi bersama performer, sesi sing along, sampai dengan berbagai aktivitas selama acara berlangsung. Festival ini sendiri menghadirkan INDX AKA sebagai penampil utama, ada juga DNA, TLC, Juan Reza, Om Lorenza, Om Abidin, serta pemandu karaoke sedih. Dan ribuan penonton pun akan hadir menikmati perpaduan musik hip hop, dangdut, dan juga koplo gitu ya. Apalagi sekarang lagi ngetren banget hip dut. Juan Reza sendiri mengapresiasi antusiasme masyarakat Bekasi yang memenuhi area festival. Dan menurutnya perkembangan musik dengan ciri khas maupun karakter khas dari Indonesia Timur ini sekarang memiliki peluang lebih besar untuk dikenal hingga mancanegara. Nah, jadi sekarang ini tuh kalau dirasa-rasa perpaduan musisi itu bisa memadun-madankan. Kalau dulu koplo sendiri, dangdut sendiri, sekarang bisa hip hop plus dangdut ya. Jadi ya, pokoknya enak banget sekarang mah kreatif-kreatif gitu. Oke deh teman Pro 2, tak terasa ya Nabila sudah menemani kamu sampai dengan siang hari ini. Jangan kemana-mana karena nanti bakal dilanjutkan bersama dengan Anjani yang akan menemani kamu di Headless Weekend. So stay tune ya. Aku Nabila Nagari harus pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: pinjam 2 juta dan bunganya 40 ribu sebulan.
1: Aku pinjam 3 juta, bunganya cuma 50 ribu per bulan.
2: Wah, wah, wah, solusi nih. Apalagi di kala tanggal tua, bunganya sekecil. Toh, bulan depan kan juga masih lama.
3: Walah, Pret, Pret, kamu itu lo masih muda. Mbok ya kerja, cari kerja gitu loh. Kamu bisa jualan atau kembangin itu usaha keluargamu. Apa-apa tuh mbok ya jangan instan gitu loh, kayak mie wae.
2: Lah mendesak, Mas.
3: Bukan mendesak, tapi pendek akal.
2: Wah.
3: Wis, mau didesak debt collector, digedor-gedor. Siap malu. Enggak mikir keluargamu.
4: Hits, jangan mentang-mentang bisa bayar ya. Pengen cari solusi kok malah depresi. Hati-hati loh. Pinjol bikin sirah benjol.
5: Yuk, segera download RRI Digital. Save your-

95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Aku Anjani Moyo kembali hadir buat temenin kamu semuanya di siang hari ini teman Pro 2, sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya hari ini hari Minggu. Banyak ya spesial ya di hari ini teman Pro 2. Ada tanggal lagu dan juga ada English Corner yang bakal temenin kamu ya di hari Minggu yang sangat-sangat cerah ini. Apakah hari ini kamu ada agenda kemana? Aku tadi ini tuh mau produa menemukan banyak yang lagi lomba Agustusan nih, karena ya memang momentumnya masih di bulan Agustus gitu ya teman Pro 2, dan hari ini hari Minggu gitu, banyak yang libur, jadi kayaknya banyak yang masih ngadain lomba-lomba juga ya. Apakah kamu salah satunya atau kamu panitianya ya teman Pro 2? Yang pastinya buat kamu yang gabut, aku bakal temenin nih teman Pro 2 dengan berbagai single yang bakal aku play. Dan di siang hari ini kita masih ada di Hitlist Weekend ya, buat yang mau request boleh banget ya teman Pro 2. Ada yang request, halo Kak Pagi, saya Silmi dari Berbinar request. Udah terputar ya, selesainya Kak dari Sabrina Leonor, mungkin tadi sudah diputar sama Nabila. Kemudian selamat siang, saya Firly, izin mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Aku cek dulu apakah tadi sudah okay, bisa nih aku play. Siapa tadi Firly? Sumpah Mati by Selena Grace ya abis ini ya. Terima kasih, salamnya buat kakak-kakak penyiarnya aja, semangat terus siarannya ya kakak. Oke, okay, thank you ya. Yang request selesai, tadi sudah terputar ya teman Pro 2. Dan yang request Sumpah Mati nanti bakal aku play abis ini. Ada juga dari Mine, halo Min, izin request lagu Sabrina Leonor, selesai ya, makasih. Selesainya sudah diputar ya kak. Ini ada juga yang request selesai juga, Adnia, gimana nih bacanya? Dia request selesai juga dan sudah diputar ya. Kemudian ada Mai juga dari Berbinar juga teman Pro 2, requestnya selesai, tadi sudah terputar, thank you banget sudah request. Banyak nih yang request selesai. Okay, langsung aja aku play ya requestan dari Kak Firly tadi, requestnya Sumpah Mati dari Selena Grace.

Lesung pipi dari Raim Laudia Temu Pro 2. Aduh, ini romantis banget ya. Lagunya romantis banget. Dan tentunya bukan Raim namanya kalau liriknya enggak mengena ya Temu Pro 2.

kali ini beranjak dari Raim ya, teman pro 2. Ada informasi dari World Genius yang mengakhiri masa rehat nih. Akhirnya mereka kayaknya mau comeback ya. Akhirnya merilis single baru yang berjudul Escape. Dalam karya terbarunya ini, teman pro 2 Reza Arab, Eka Gustiwana, dan juga Roy CDC turut menggandeng penyanyi muda Emily C. Peluncuran single ini bukan sekedar penanda kembalinya World Genius ke panggung musik ya, tapi juga amunisi awal nih untuk membuka rangkaian karya menuju peluncuran album penuh yang diproyeksikan rampung dan juga dirilis tahun ini. Mengusung gabungan electronic production dengan sentuhan musik house ya, teman pro 2, Escape ini menghadirkan eksperimen yang terasa lebih matang personal dan juga emosional jika dibandingkan dengan karya-karya yang terdahulu nih, teman pro 2. Reza Arab mengatakan bahwa Escape ini dimaknai sebagai tindakan melarikan diri ya dari kenyataan hidup gitu. Tapi terlebih dari itu, teman pro 2, ini lebih kepada dorongan moral untuk berani menghadapinya. Kemudian Eka Gustiwana juga menekankan bahwa aspek penceritaan ini selalu menjadi pijakan utama setiap kali World Genius memproduksi karya musik baru. Proses kolaborasi ini juga membawa cerita tersendiri ya, teman pro 2. Keterlibatan Emily C juga bermula ketika Reza Arab ini menemukan potensi penyanyi baru ini melalui platform media sosial TikTok. Waduh, ketemunya di TikTok, teman bro 2. Pihak manajemen World Genius juga kemudian menindaklanjuti gitu ya, dengan mengontak si Emily ini dan akhirnya diajak bekerja sama gitu, teman bro 2. Ya, ditunggu ya album penuhnya yang katanya mau rilis di tahun ini. Semoga lancar-lancar deh ya untuk perilisannya. Next ada satu single dari Angie Carvalho, teman pro 2, Sebatas Mimpi.

0: Hey Gas, kamu tahu nggak kalau The Massive tuh mau keluarin single baru loh?
1: Tahu, nih tahu, mau mbok makan. Tahu kali, T A U.
0: Ih, bercanda deh. Ini nih, kamu mesti baca lebih banyak lagi. Tahu itu sama dengan tahu. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahu merujuk pada kata tahu. Jadi kata tahu ataupun tahu memiliki arti dan makna yang sama. Namun kata yang lebih baku adalah tahu. Sehingga dalam penulisan yang tepat, kata tahu lebih benar untuk digunakan. Jadi sama aja ya.
1: Dibaca atau dimakan nih?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Imam Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: طبق سجارة.
2: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
1: Tapak Sejarah.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman pro 2, kali ini ada informasi yang kayaknya bikin sedih ya. Apakah ada yang belum move on dari penampilan Code Line di malam minggu kemarin, teman pro 2? Dan ternyata malam itu berasanya manis tapi pahit gitu katanya ya. Apalagi buat penggemarnya nih, teman pro 2. Menikmat musik galaunya Code Line tentunya ya, Tumbuh Pro 2, dan di Lalala Fest 2026 yang digelar di Jakarta pada hari Sabtu kemarin, Tumbuh Pro 2 ini jadi saksi ya aksi terakhir Steph Gadigan CS di Indonesia sebelum mereka benar-benar pamit dari industri musik nih, Tumbuh Pro 2. Mereka mau bubar. Yes, mereka mau bubar. Setelah sebelumnya ngumumin ya bakal bubar usai menyelesaikan rangkaian tur perpisahan ya, teman pro 2. Penampilan Code Line di Lalala Fest ini jelas jadi salah satu aksi yang paling ditunggu ya, sekaligus paling bikin overthinking nih sama jutaan fansnya, teman pro 2. Suasana haru juga menyelimuti area panggung ya, begitu intro lagu-lagu hits mereka bergema gitu ya. Selesai Steve ini speech ya, teman pro 2, dari awal sampai akhir setlist penonton juga nggak berhenti buat sing along nih, sambil sesekali mengusap air mata. Aduh, sedih ya. Gimana maksudnya kalian tahu gitu, ini penampilan terakhir mereka, dan ya gimana gak nangis gitu ya, teman pro 2. Deretan lagu anthem seperti Brother, High Hopes, Love Will Set You Free, The One, hingga Love Like This sukses bikin vibes pada malam itu penuh haru, teman pro 2. Lagu puncak galaunya jelas pecah ya waktu All I Want dikumandangkan sebagai penutup yang benar-benar bikin yang jelas fansnya nangis ya. Gimana, mereka mau bubar, dan kayak kita tahu ini konser terakhir gitu. Harusnya sih nggak usah di announce dulu ya, kayaknya biar happy-happy aja para fansnya tuh. Tapi bukan cuma tangis haru aja ya, teman pro 2 yang ada di panggung kali ini. Di tengah-tengah set mereka juga penonton sempat dibuat tersenyum sama kejutan super manis dari sang vokalis ya, Steph Gadigan. Sang istri mendadak hadir ke panggung sambil bawa kue ulang tahun buat merayakan hari spesialnya Steph. Seluruh penonton pun kompak menyanyikan lagu selamat ulang tahun yang bikin suasana makin hangat dan juga emosional. Aduh, mau romantis juga gak berhenti di situ nih, teman pro 2, saat lagu The One dinyanyikan gitu ya, suasananya juga makin sweet. Ketika dia salah satu pasangan penonton yang tertangkap kamera nih sedang propose kekasihnya di tengah kerumunan nenan, teman berdua. Lagu romantik pop yang dibawakan juga langsung sama Code Line di panggung perpisahan ini juga jadi soundtrack lamaran paling estetik buat mereka. Aduh, meleleh. Panggung perpisahan ini emang sukses ya, ngasih kenangan manis yang bikin fansnya susah move on ya tentunya. Thank you for all the core memories, Code Line ya. Yeah, you guys will truly be missed. Jadi ikutan sedih ya, teman pro 2. Mereka benar-benar kayak mempersiapkan tour mereka untuk yang terakhir kali, teman pro 2. Bayangkan gimana galaunya para fansnya ya, teman pro 2. Oke, kita play aja deh salah satu single dari Code Line, teman pro 2. Ya, benar, you guys will truly be missed.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 Radio untuk teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama Jenny di siang hari ini ya. Setelah tadi kita ada di Hitlist Weekend di pukul 10 sampai dengan pukul 12 ya teman Pro 2. Kali ini aku masih balik lagi temenin kamu di Senti Siang Kulineran ya teman Pro 2. Ya pastinya nemenin kamu makan siang ya. Padahal aku belum makan siang juga nih teman Pro 2. Enaknya makan apa nih? Apakah kamu sudah menentukan siang hari ini mau makan apa? Yang pastinya jangan lupa makan siang aja ya teman Pro 2. Apapun makanannya harus tetap bersyukur ya. Nah, teman Pro 2, beberapa hari lagi ya kita juga akan memperingati Maulid Nabi Muhammad ya teman Pro 2, yang jatuh di tanggal 25 ya, which is besok lusa. Waduh, libur lagi nih ya teman Pro 2. Aduh, banyak liburnya. Besok tuh Harpitnas ya, hari kecepit. Hari kecepit nasional. Apakah kamu tapi jangan bolos ya teman Pro 2. Tapi buat yang kerja boleh lah. Kalau misalnya mau cuti biar bisa panjang ya cutinya. Liburnya maksudnya. Oke, nah dalam suasana yang mau memperingati Maulid Nabi Muhammad juga ya teman Pro 2. Tentunya nggak cuma diisi dengan biasanya pengajian gitu ya, solawat atau berbagai kegiatan keagamaan ya. Tapi di sejumlah daerah di Indonesia, momen ini tuh juga identik dengan aneka makanan tradisional yang telah diwariskan turun-temurun nih teman Pro 2. Nah, setiap hidangan ini bukan sekedar santapan ya, tapi juga punya filosofi dan juga nilai budaya yang mencerminkan rasa syukur, kebersamaan, hingga harapan akan keberkahan tentunya. Nggak heran juga kalau misalnya makanan khas Maulid Nabi ini masih terus dilestarikan hingga sekarang ya teman Pro 2. Dan berikut ini beberapa makanan khas Maulid Nabi yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Mengutip dari CNN Indonesia teman Pro 2, yang pertama ada nasi tumpeng ya. Ini emang gak afdol ya kalau Maulid Nabi gak pakai tumpeng gitu ya. Nasi tumpeng ini jadi salah satu hidangan yang paling identik dengan perayaan Maulid Nabi di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Salah satu variasinya adalah tumpeng rasulan yang disajikan dengan nasi berbumbu gurih, kemudian ada ayam ingkung, bumbu aren, lalapan, kedelai hitam goreng, dan juga rambak nih teman Pro 2. Aduh, semakin lapar aku. Bagi masyarakat Jawa, tumpeng ini bukan cuma hidangan yang disajikan untuk acara sehari-hari ya teman Pro 2, tapi tumpeng ini biasanya hadir dalam perayaan penting gitu ya, sebagai simbol rasa syukur dan juga doa kita. Secara filosofi, tumpeng juga merupakan kependekan dari tumpaing panguripan, tumindak lempeng tumuju pangeran, yang bermakna menjalani kehidupan dengan lurus menuju Tuhan. Wow, di balik sebuah tumeng filosofinya dalam banget teman Bro 2. Bentuk nasi yang mengerucut ini juga melambangkan gunung ya, yang dalam kepercayaan masyarakat Jawa dianggap sebagai tempat yang sakral dan dengan dekat dengan langit. Artinya semakin dekat dengan Tuhan gitu. Sementara aneka lauk yang mengelilinginya ini melambangkan kemakmuran, kesejahteraan, dan juga keberagaman rezeki. Baru satu ya teman Pro 2, tentunya masih banyak makanan khas Maulid Nabi lainnya. Nanti kita bakal lanjutin setelah aku play beberapa single buat nemenin kamu makan siang di hari ini teman Pro 2.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: rri.co.id

Oke, untuk nomor 2 masih barengan sama Jenny di siang hari ini ya. Kita masih ngomongin terkait dengan kuliner, terutama kuliner khas Maulid Nabi nih nomor 2. Kalau tadi sudah ada the one and only nasi tumpeng ya, yang harus ada gitu ya, yang juga udah apa ya turun temurun gitu ya teman pro 2. Nah yang kedua ini ada yang namanya ketupat sumpil teman pro 2. Ketupat sumpil ini merupakan hidangan khas Maulid Nabi dari Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Berbeda dengan ketupat pada umumnya yang dibungkus anyaman janur ya teman pro 2. Nah kalau ketupat sumpil ini dibuat dari beras yang dibungkus menggunakan daun bambu hingga berbentuk 5 segitiga. Hidangan ini biasanya disantap bersama sambal kelapa yang gurih dan juga pedas. Bentuk segitiga pada ketupat ketupat sumpil ini punya makna simbolis nih teman pro 2 sebagai pengingat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sekaligus hubungan antar sesama manusia yang harus senantiasa dijaga. Nah, kemudian yang ketiga teman pro 2 ada nasi kebuli khas Betawi. Meski dikenal berasal dari Timur Tengah ya teman pro 2, tapi nasi kebuli versi Betawi ini juga telah menjadi bagian dari tradisi Maulid Nabi di Indonesia. Nasi kebuli dimasak menggunakan berbagai rempah ya sehingga menghasilkan cita rasa gurih dan aroma yang khas. Hidangan ini umumnya disajikan dalam porsi besar untuk dinikmati bersama atau dibagikan kepada masyarakat nih teman bro 2. Tradisi berbagi nasi kebuli saat Maulid Nabi ini juga jadi simbol kebersamaan, kemudian kepedulian sosial sekaligus wujud rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala.

Nah, kemudian yang keempat, teman pro 2 ada nasi suci ulam sari. Waduh, apa nih? Aku juga baru denger. Tapi ternyata ini dari Pacitan, teman pro 2 sebelah ya. Masih deket doa ya dari Madiun. Masyarakat Pacitan, Jawa Timur ini punya tradisi menyajikan nasi suci ulam sari saat memperingati Maulid Nabi. Ya, dengan ini berbentuk menyerupai tumpeng dengan nasi uduk sebagai bahan utamanya dan bagian atasnya dihiasi ayam ingkung, sementara bagian sekelilingnya dilengkapi aneka sayuran dan juga lauk pauk.

Nenek si Suci Ulam Sari ini teman Pro 2 bukan sekadar sajian untuk disantap bersama ya. Masyarakat setempat juga memaknainya sebagai doa agar dijauhkan dari berbagai kesulitan serta memperoleh keberkahan dan keselamatan dalam menjalani kehidupan. Nah yang terakhir nih teman Pro 2 ada endok-endokan. Nah kali ini dari Jawa Timur paling timur ya. Endok-endokan ini merupakan tradisi khas masyarakat Banyuwangi teman Pro 2 dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini juga menggunakan telur rebus yang ditusuk dengan bambu kecil lalu dihias menggunakan bunga kertas warna-warni atau yang dikenal sebagai kembang endok teman Pro 2. Telur-telur tersebut kemudian diarak keliling desa atau kota dengan iringan musik tradisional sebelum akhirnya dibagikan kepada masyarakat usai pengajian. Di balik tampilannya meriah, endok-endokan ini punya makna filosofis yang mendalam di teman Pro 2. Kulit telur ini melambangkan keislaman, putih telur melambangkan keimanan, sedangkan kuning telur ini melambangkan keikhlasan. Ketiga unsur tersebut jadi pengingat akan pentingnya menjalankan ajaran Islam secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perayaan Maulid Nabi di Indonesia teman Pro 2 ini emang selalu menghadirkan kekayaan tradisi yang beragam ya. Lewat berbagai makanan khas Maulid Nabi, masyarakat nggak cuman menjaga warisan budaya aja ya, tapi juga mempererat kebersamaan sekaligus menanamkan nilai-nilai religius dan dari generasi ke generasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang.

Oke, Temu Pro 2 masih barengan sama Jenny ya. Di siang hari ini, Temu Pro 2, kita masih bahas soal makanan tentunya. Yang lagi viral banget nih, Temu Pro 2, salt bread. Salt bread yang tengah jadi salah satu roti yang populer banget di Indonesia. Roti khas Korea ini mudah ditemukan di berbagai toko roti dan juga kafe ya, Temu Pro 2. Dengan bentuk yang sederhana, tetapi cita rasa gurihnya ini yang membuat banyak orang ketagihan nih katanya ya. Apakah kamu juga udah mencoba makanan viral ini, Temu Pro 2? Roti ini punya adonan tipis yang diolesi mentega ya, kemudian digulung hingga menyerupai croissant dan diberi taburan garam kasar di bagian atasnya. Nah, saat dipanggang, mentega yang meleleh ini membuat bagian bawah roti menjadi renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan juga kenyal. Meskipun disebut salt bread ya, tapi rasanya nggak semata-mata asin doang nih, Temu Pro 2. Gurihnya mentega juga berpadu dengan sedikit rasa manis dari adonan sehingga menghasilkan rasa yang balance gitu. Di Korea Selatan sendiri, salt bread juga kerap dikreasikan dengan berbagai isian nih, Temu Pro 2, mulai dari pasta kacang merah, coklat, kemudian keju hingga cream cheese. Dan tentunya popularitasnya bahkan bertahan dalam beberapa tahun terakhir, Temu Pro 2. Nah, apa sih yang membuat salt bread ini begitu digemari, Temu Pro 2? Melansir dari Detik Food, meski roti ini identik dengan Korea Selatan ya, salt bread ini disebut-sebut bukan pertama kali diciptakan di negara Korea ini, Temu Pro 2. Salt bread diyakini berasal dari toko roti Jepang, Pain Mansion. Ya, roti ini kemudian semakin populer di Korea Selatan hingga jadi salah satu makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Salah satu toko roti Korea Selatan yang dikenal dengan salt breadnya adalah Jayeondo Sogumpang. Popularitasnya ini membuat pelanggan bahkan harus mengantri untuk mencicipi roti ini, Temu Pro 2. Secara karakter, salt bread ini bisa dibilang merupakan perpaduan sejumlah jenis roti, Temu Pro 2. Teksturnya punya unsurnya seperti baguette, kelembutan roti gulung, serta lapisan mentega yang mengingatkan pada croissant. Waduh, kayaknya jujur li aku belum nyoba nih, Temu Pro 2, tapi kayaknya enak ya, kayak asin-asin mentega di dalamnya kayak roti O gitu, cuman atasnya juga ditaburi sama sea salt, jadi asin gitu, Temu Pro 2. Ya, coba deh ya, nanti kita cari di CFD. Biasanya kalau viral-viral gini banyak yang jual ya, Temu Pro 2. Oke, thank you banget ya, Temu Pro 2, yang sudah menyimak di sesi Santai Siang Kuliner. Dan next, aku juga masih punya beberapa informasi dari dunia olahraga yang akan aku sajikan nanti di Santai Siang Olahraga di pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat. So, tetap stay tune, Temu Pro 2.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
1: Segera download RRI Digital.

5,2 Pro 2 Radio Mania untuk terbaik kamu. Temu Pro 2, kita ada di segmen olahraga ya. Kali ini di Santai Siang, dan kali ini ada kabar dari Lando Norris yang merebut pole position Formula 1 Grand Prix Belanda setelah menaklukkan George Russell dan Kimi Antonelli. Pembalap McLaren itu mencatatkan waktu 1 menit 11,163 detik dalam kualifikasi yang berlangsung ketat di tengah ancaman hujan di Teman Pro 2. Kualifikasi berlangsung di sirkuit Zandvoort pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin. Teman Pro 2, Norris mengambil resiko dengan menjalani satu putaran terakhir ketika kondisi cuaca semakin memburuk. Dilansir dari formula1.com, Norris berhasil mengungguli Russell dengan selisih 1/10 detik. Sementara pemimpin klasemen Antonelli membuntuti di tempat ketiga. Rekan setim Norris, Oscar Piastri, menempati posisi keempat Teman Pro 2 setelah tampil sebagai pembalap tercepat sepanjang bagian besar sesi kualifikasi. Lewis Hamilton dan Charles Leclerc membawa Ferrari menempati posisi kelima dan keenam. Pembalap tuan rumah Max Verstappen berada di urutan ketujuh, kemudian Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, dan Arvid Lindblad melengkapi posisi 10 besar. Hujan mulai turun 5 menit sebelum kualifikasi berakhir ya, dan membuat suhu serta cengkrama lintasan ini jadi menurun Teman Pro 2. Dan kondisi tersebut membuat putaran terakhir menjadi penentu bagi para pembalap yang masih memburu poin terdepan. Pierre Gasly menjadi pembalap terakhir yang gagal menembus Q3 dengan selisih kurang dari 10 detik. Yuki Tsunoda menyusul di posisi ke-12, sedangkan Nico Hülkenberg mengakhiri kualifikasi pada peringkat ke-13.

Pinto, Esteban Ocon, dan Alex Albon. Ini menempati posisi ke-14 hingga ke-16. Kemudian Carlos Sainz tersingkir pada Q1 setelah hanya terbaut 0,022 detik dari rekan setimnya teman Pro 2. Fernando Alonso dan Lance Stroll juga gagal melaju dari Q1 masing-masing menempati posisi ke-18 dan juga ke-19. Oli Berman berada di posisi terakhir tepat di depan Valtteri Bottas dan Sergio Perez. Norris mengaku terkejut dengan hasil tersebut setelah sebelumnya merasa McLaren masih kesulitan itu mau Pro 2. Ia menilai persaingan yang sangat rapat ini membuat setiap 1/100 detik sangat menentukan hasil akhir. Norris juga memberikan apresiasi kepada timnya karena berhasil meningkatkan performa mobil sepanjang hari itu Pro 2. Dan selanjutnya, para pembalap bersiap menghadapi balapan utama yang akan digelar sore waktu setempat atau pukul 20 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Hasil balapan ini akan menentukan peta persaingan perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Segera download RRI Digital.

Perjalanan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah di kejuaraan dunia BWF 2026 terhenti di babak semifinal nomor Pro 2. Amri Nita harus mengakui ketangguhan ganda campuran nomor 1 dunia Feng Zhenzhou dan Wang Dongping. Kenatikalah ganda campuran nomor 20 asal Indonesia itu mampu bersaing dan memberikan perlawanan ketat hingga akhir permainan. Berlaga di Indira Gandhi Indoor Stadium India pada hari Sabtu kemarin, teman Pro 2 Amri dan juga Nita memperoleh rubber game ya, bahkan dengan skor 22-20, 14-21, dan 20-22. Waduh, nyaris nih teman Pro 2. Bahkan di game ketiga pun sampai skor 20-22. Amri mengatakan bahwa dirinya bersyukur tetap bisa meraih medali di kejuaraan dunia BWF 2026 ya. Menurut Amri juga pertandingan berjalan cukup baik dari awal sampai akhir dan menurutnya tensi yang luar biasa tercipta di game ketiga. Sementara menurut Nita, teman Pro 2 pada game pertama saat Feng dan juga Huang sudah match point, ia dan Amri hanya fokus pada poin sendiri. Amri dan Nita tidak gentar saat dihadapkan dengan kondisi yang sulit, teman Pro 2. Nita juga menambahkan bahwa game ketiga ini berjalan kurang lebih serupa dengan game pertama ya, dan skornya pun juga sama. Nyaris. Amri dan Nita juga mempersembahkan medali perunggu ini untuk Indonesia, khususnya kepada keluarga dan juga pelatih. Tetap semangat ya, udah keren banget nih melawan Feng Yanzi dan juga Wang Dongping yang mereka emang peringkat satu dunia saat ini, teman Pro 2. Dan Amri dan Nita bisa melawan dengan ketat, bahkan memaksa rubber game ya sampai dengan game ketiga. Keren. Semoga next di kompetisi berikutnya ya, mereka masih akan konsisten dan juga bisa lebih baik lagi, teman Pro 2.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI.co.id

52 kali ini ada kabar dari FIFA yang menjatuhkan sanksi kepada 3 pemain Argentina setelah terlibat kericuhan seusai laga final Piala Dunia 2026. Leandro Paredes menjadi pemain yang menerima hukuman terberat, yakni larangan main 10 pertandingan disertai denda $90,000. Pada saat itu, Paredes terlibat insiden dengan pemain Spanyol Eric Garcia dan Gavi setelah pertandingan berakhir. Gelandang Argentina itu disebut mencekik Garcia dan menjatuhkan Gavi ke tanah. Larangan bermain 10 pertandingan ini menjadi salah satu sanksi terberat FIFA ya dalam sejarah Piala Dunia. Hukuman serupa sebelumnya diterima penyerang Uruguay Luis Suarez setelah insiden Piala Dunia 2014. Dengan sanksi ini, Paredes berpotensi absen selama sekitar 1 tahun. Dan kalender FIFA saat ini mencatat Argentina memiliki 10 pertandingan hingga Juni 2027. Selain Paredes, bek Argentina Nahuel Molina juga mendapatkan larangan bermain 7 pertandingan disertai denda $90,000 atas keterlibatannya teman pro 2. Sementara itu, Thiago Almada hanya dijatuhi hukuman 1 pertandingan dan juga denda $30,000. Federasi sepak bola Argentina juga menerima denda sebesar $110,000 akibat sejumlah pelanggaran selama Piala Dunia, salah satunya ketika pemain Argentina membawa spanduk bernuansa politik mengenai Kepulauan Falkland di saat aturan FIFA melarangnya. Di satu sisi, Spanyol juga mendapatkan hukuman setelah Gavi dilarang tampil dalam 1 pertandingan. Gavi akan menjalani sanksi tersebut saat Spanyol menghadapi Inggris di Wembley 26 September mendatang, teman pro 2. Argentina kalah dari Spanyol berkat gol penentu Ferran Torres pada final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey. Dan dengan hasil ini, Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya sekaligus membuat mimpi Argentina back to back ini kandas, teman pro 2. Ya mungkin tersulut emosi ya pada saat itu, teman pro 2, tapi ya ini tidak untuk dicontoh juga ya, teman pro 2. Yang mana harus fair play tentunya.

saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Kali ini ada informasi yang terakhir ya, Temu Pro 2 Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final yang diadakan kemarin Temu Pro 2. Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia. Pada partai final, Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Dalam perjalanan menuju final, Indonesia yang diperkuat sama Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi terlebih dahulu menyingkirkan Malaysia dengan skor 2-1. Sementara itu, Jepang memastikan tempat di partai puncak setelah mengalahkan Yordania dengan skor 5-3. Keberhasilan ini Temu Pro 2 membawa Indonesia menjadi kampiun Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E Finals 2026. FIFA E ini melalui akun resminya menyebut Indonesia mampu melewati berbagai tantangan di sepanjang fase turnamen dan akhirnya mengangkat trofi pada kejuaraan kali ini Temu Pro 2. Kompetisi ini juga menghadirkan format FIFA E-Draft yang memberikan dimensi taktik dan strategi tambahan dalam penyusunan squad. Melalui mekanisme itu, setiap tim mendapatkan kesempatan memilih pemain dari kumpulan pemain yang telah ditentukan. Pemain yang dipilih melalui sistem draft dapat digunakan beserta seluruh versi yang tersedia dari pemain tersebut di dalam game, sehingga strategi penyusunan squad menjadi salah satu aspek penting dalam persaingan. Keberhasilan ini juga memperkuat posisi Indonesia tentunya Temu Pro 2 sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA E ranking yang terakhir diperbarui pada 6 Juli 2026. Indonesia berada di peringkat ketiga dunia dengan FIFA E Power Index FPI 1461,74. Indonesia hanya berada di belakang Brasil yang menempati peringkat pertama dan Polandia di posisi kedua Temu Pro 2. Sedangkan Italia menempati Prancis menempati posisi keempat dan Italia menempati posisi kelima. Keren ya. Ini sih sangat-sangat membanggakan ya Temu Pro 2, meskipun kalau sepak bola kita belum bisa sepak bola in real life ya, kita belum bisa sampai sejauh ini, tapi ini versi konsolnya kita udah sangat-sangat tinggi ya Temu Pro 2, bahkan peringkat 3 dunia. Keren. Dan Temu Pro 2 setelah ini ya, kita bakal bergabung ke Pro 2 RRI Jakarta buat ngikutin tanggal lagu nasional ya. Ada dari musisi Indonesia dan juga mancanegara yang nanti bakal ditemenin sama Desi dan juga Elan ya. So, tetap stay tune Temu Pro 2 di 95,2 Pro 2 RRI Medium, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Alias Sumpah Mati dari Selina Grace dan juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026, dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia. Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cocok gitu. Tapi yang nggak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: Mas. Itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

menjadi dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi dua, tapi di posisi tujuh ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi tujuh. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: kita lihat aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sanider, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Alanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is CNS Piro.

0: 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

menit ke-11 minggu ini, teman produa. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman produa, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman produa, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman produa, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11

0: ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini Teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelid dengan No Cute Anymore.

0: Di peringkat ketiga our top 3 this week, teman Produa bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Produa, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Dalam era digital yang semakin mengglobal, fenomena sosial media sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek menonjol dari interaksi di platform sosial adalah rasa ingin diakui secara publik. Fitur kontroversial baru, langganan centang biru, salah satunya. Apa sebenarnya centang biru ini? Fitur ini memberikan tanda centang biru yang dicontohkan oleh selebriti dan tokoh publik kepada pengguna biasa. Di balik simbol ini terdapat kompleksitas emosi manusia, keinginan untuk diterima dan diakui oleh sesama. Tak bisa dipungkiri, centang biru telah mengunggah perbincangan luas tentang arti pengakuan dalam era digital. Centang biru adalah cerminan dari dinamika yang lebih luas di dalam masyarakat digital saat ini. Sebuah pengingat kita semua adalah manusia yang merindukan pengakuan dan penerimaan. Kamu juga pengen centang biru?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Info Pro 2. Semula 5,2 Pro 2 Radio Mario teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Tema Pro 2 Ardene Cikal Damarwulan membuktikan panjat tebing Indonesia bisa berjaya di nomor boulder, bukan hanya di nomor speed saja. Cikal meraih emas pada nomor boulder putra U17 pada ajang Asia Youth Championship Guiyang 2026 yang berlangsung pada hari Sabtu 22 Agustus. Pada babak final, Cikal mengumpulkan poin 69,7. Capaian Cikal merupakan yang tertinggi dan unggul 0,5 poin atas atlet Jepang Nakayama Takumi. Sementara peringkat ketiga ditempati atlet Korea Selatan Choi Jung-yun yang punya poin setara Takumi. Beralih ke informasi berikutnya, Teman Pro 2, penyanyi Budi Doremi merilis single terbaru berjudul Cinta Sendiri, mengajak pendengar ke karyanya untuk melanjutkan hidup ketika hubungan tidak berlanjut sebagaimana yang diinginkan. Budi menuturkan bahwa ketika jatuh cinta, orang kadang tanpa sadar memberikan terlalu banyak hal kepada orang lain yang menjadikan orang lain sebagai pusat kebahagiaan agar hubungan yang dibina bisa berhasil.

0: Untuk informasi lainnya tentang Prodway bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah

0: viral dalam konteks medis, merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Aspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu akhlak yang sangat tinggi nilainya dalam Islam adalah bersyukur. Dalam Al-Quran ada 4 keutamaan bersyukur. Pertama, menyebabkan terhindarnya siksaan. Dalam surat An-Nisa ayat 147, mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah maha syukur lagi maha mengetahui. Kedua, menyebabkan bertambahnya nikmat. Dalam surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kami tambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ketiga, balasan syukur adalah mutlak tanpa syarat. Surat Ali Imran ayat 145, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Keempat, dibenci oleh iblis. Surat Al-Araf ayat 17, kemudian aku akan mendatangi mereka dari hadapan dan dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri semua nikmat Allah dengan syukur yang sebanyak-banyaknya. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ayah yang bertanggung jawab dan ikhlas, Abu Dujana. Kisah sahabat Nabi yang jarang sekali diketahui berikutnya adalah Abu Dujana. Ia adalah seorang sahabat Nabi yang tidak hanya dikenal sebagai pejuang, tetapi juga sebagai ayah yang sangat bertanggung jawab. Pada suatu waktu, Abu Dujana mendapati anak-anaknya mengambil kurma yang bukan milik mereka. Hal ini mencerminkan keteguhan Abu Dujana dalam mendidik anaknya agar tidak mengambil yang bukan haknya. Abu Dujana bahkan memaksa anak-anaknya untuk memuntahkan kurma yang telah mereka makan. Ini menunjukkan prinsip kuat dari Abu Dujana dalam mengajarkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata mendengar pengakuan Abu Dujana. Kisah ini mengajarkan pentingnya pengawasan dan didikan orang tua dalam menanamkan akhlak mulia kepada anak-anak. Keteladanan Abu Dujana ini memperlihatkan bahwa menjadi orang tua dalam Islam bukan hanya soal memenuhi kebutuhan saja, tetapi juga membimbing akhlak anak-anak. Melalui kisah ini, kita belajar pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak. Abu Dujana adalah contoh sempurna dari orang tua yang bertanggung jawab dan takut kepada Allah dalam mendidik anak-anaknya. Kisah ini menjadi inspirasi bahwa Islam menuntut setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Prodo. Lanjut kebersamaan kita di sore ceria barengan Semakannya Putri, temenin kamu ya di hari Minggu kalender 23 Agustus 2026. Kebersamaan kita nanti hingga

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at @RRI_Madiun.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Sudah di 23 Agustus saja teman Pro 2 ya. Seminggu lagi lah ya, berganti bulan ke September. Wah, ini jujur bulannya erari banget teman Pro 2 ya. Di jelang hari radio nanti teman Pro 2 tanggal 11 September, mulai awal September sudah bakal banyak acara yang beberapa diantaranya juga melibatkan pendengar kita yang pasti teman Pro 2 ya. Di awal September sampai tanggal 11 kamu bisa mendengarkan kembali begitu ya penyiar-penyiar legend kembali mengudara teman Pro 2. Terus juga, nah ini nih buat kamu yang suka dengan dunia jurnalistik teman Pro 2, atau mungkin kamu gabung di ekskul jurnalistik di sekolah kamu begitu ya. Kenapa tidak, untuk memperdalam ilmu kamu join di workshop jurnalistik broadcasting and content creating kita yang bakal diselenggarakan 3 September nanti teman Pro 2 ya. Pendaftarannya online, kamu bisa cek di Instagram RRI Madiun Official ya, atau di Pro 2 RRI Madiun juga ada ya. Jadi jangan lewatin nih ya, buat kamu yang mungkin suka banget dengan dunia broadcasting, tertarik dengan menjadi voice over yang okay, atau kamu mau bikin gitu ya konten media sosial yang cakep, nah jangan lewatin ya workshop jurnalistik broadcasting and content creating langsung 3 sekaligus teman Pro 2 ya pada 3 September mendatang. Terus ada lomba menulis berita, voice over dan storytelling konten juga yang bisa kamu ikuti ya setelah kamu mendapatkan ilmu dari workshopnya. Ada seleksi bintang radio yang tidak kalah menarik pastinya ya. Mungkin tahun lalu kamu belum bisa join karena usianya masih belum sampai nih gitu ya, karena minimal 16 tahun sampai November mendatang teman Pro 2 ya. Buat kamu yang udah 16 tahun bisa join ya untuk seleksi atau audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun pada 5 September. Ada Festival Harmoni Dalam Aksi teman Pro 2 buat kamu yang hobi goes gitu ya, ngontel bareng RRI aja tanggal 6 September pas hari Minggu begitu ya. Karena selain sehatnya dapat, kamu juga akan disuguhi dengan panggung gembira. Ada door prize teman Pro 2 gitu ya. Kamu bisa dapatkan kupon ditukar dengan undian door prize nantinya, dan ini gratis ya. Kamu cukup bawa satu tutup botol plastik doang ya. Sekali lagi teman Pro 2 ya, selain mengisi formulir pendaftaran nanti pada 6 September ya, kamu cukup bawa satu tutup botol plastik untuk ditukar dengan kupon ya, door prize-nya. Karena kita akan belajar gimana untuk mendaur ulang sampah plastik teman Pro 2. Wah, ini pastinya gitu ya. Buat yang kreatif gitu ya, kamu bisa dapetin nanti materi itu. Terus juga ada donor darah dan cek kesehatan gratis juga. Kurang apa lagi? Yang lapar jangan khawatir gitu ya, ada bazar UMKM teman Pro 2 ya. Semuanya bisa kamu dapatkan ya di satu event Festival Harmoni Dalam Aksi Minggu 6 September. Ada wisata radio juga teman Pro 2 yang bisa kamu ikuti pada 8 September. Semuanya yang pasti daftar dulu ya online teman Pro 2. Gampang banget, kamu tinggal cek di sosial medianya RRI Madiun Official atau Pro 2 RRI Madiun gitu ya. Temukan infonya di situ. Kamu bisa scan barcode, terus juga silakan isi formulir pendaftaran untuk bisa ikut beberapa event tersebut ya. Tanggal 12 September ada pentas seni, pagelaran wayang, dan pengumuman pemenang lomba menulis berita, voiceover, dan storytelling content teman Pro 2 ya. Banyak banget yang bakal bisa kamu ikuti di September mendatang teman Pro 2 ya. Persiapkan diri kamu mulai dari sekarang. Cek info detailnya di media sosial kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, buat kamu yang hobi nyanyi, jangan cuma nyanyi sendiri, apalagi nyanyi di kamar mandi ya. Serem ya. Join aja Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun. Buat kamu yang berusia 16 tahun atau maksimal 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, Teman Pro 2 berdomisili di Madiun dan sekitarnya, join aja di audisi pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Gampang banget syarat-syaratnya ya, gak pakai yang aneh-aneh. Teman Pro 2 yang pasti kamu sudah punya identitas diri ya, KTP, SIM, KIA, kartu pelajar juga boleh, akte kelahiran kakak juga bisa, Teman Pro 2 dicantumkan begitu ya. Dan yang pasti kamu tidak sedang terikat kontrak dengan pihak ketiga ya, atau dalam hal ini manajemen artis atau label, Teman Pro 2 ya. Dan ya pasti kamu harus follow dulu nih Teman Pro 2 akun media sosial Instagram atau TikToknya ya, RRI underscore Madiun atau RRI Pro 2 Madiun. Teman Pro 2 bikin konten kamu menyanyi selama 2 menit aja, upload di sosial media kamu dan tag, tandai ya akun Bintang Radio .id di Instagram ataupun TikTok, dan tag RRI underscore Madiun dan RRI Pro 2 Madiun. Udah gitu aja ya, isi formulirnya dan bersiap untuk audisi pada 5 September mendatang, Teman Pro 2 ya. Kapan lagi gitu ya. Buat kamu yang mungkin tahun lalu udah pengen ikutan tapi belum cukup umur, belum 16 tahun maksudnya ya, tahun ini adalah tahun kamu, Teman Pro 2 ya. Siapa tahu begitu ya, sekalinya kamu ikutan, kamu bisa langsung menjadi jawaranya dan akan mewakili RRI Madiun ke tingkat nasional. Benefitnya apa, Teman Pro 2? Kamu bisa gitu ya, dapat single sendiri dan semuanya udah bakal diurus begitu ya sama pihak Bintang Radio. Well, jadi bersiaplah jadi bintang, Teman Pro 2. Kamu bisa cek informasinya di sosial media kita.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka untuk kunjungan wisatawan pasca kebakaran. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengajak seluruh pihak menjaga kelestarian dan keberlanjutan kawasan tersebut. Widianti menegaskan pembukaan kembali Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS bukan berarti kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dapat dikurangi. Terlebih Indonesia masih menghadapi musim kemarau, sehingga ancaman kebakaran hutan dan lahan perlu terus diantisipasi. Karena itu, wisatawan diminta mematuhi seluruh ketentuan dan arahan petugas di lapangan, menjaga kebersihan serta kelestarian kawasan, dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Aktivitas yang harus dihindari antara lain membuat perapian, membuang puntung rokok, maupun meninggalkan benda lain yang berpotensi menjadi sumber api. Informasi lain, teman Pro 2, band asal Korea Selatan Janabi menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat Indonesia. Grup band tersebut bersama agensinya Peponi Music diketahui memberikan donasi untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut disalurkan menjelang kunjungan perdana Janabi ke Indonesia. Bersama agensinya Peponi Music, Janabi mendonasikan 6 juta Korea won atau sekitar 76,5 juta rupiah. Bagi Janabi, kedatangan ke Indonesia tidak hanya menjadi kesempatan untuk bertemu para penggemar, kepedulian tersebut juga menjadi bentuk dukungan dan empati kepada masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id. Dan selanjutnya, teman Pro 2, kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indi.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk menambahkan mimpi baru. C.S. Lewis.
1: Teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Cindy, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masakan. Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10, masih ditemaniin Kania ya, setelah tadi kita ikuti bersama Indonesia Pro Indi barengan Pro 2 Jakarta dan Pro 2 se-Indonesia. Lanjut ke bersamaan kita di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam teman Pro 2, kita bakal ngebahas tentang film ya. Bukan review film, kali ini aku bakal hadirkan tentang festival film, lebih tepatnya sih ajang penghargaan begitu ya. Film tertua di Indonesia, teman Pro 2, yang diadakan oleh Forum Film Bandung. Dan beberapa karya sineas Indonesia teman Pro 2 berhasil memenangkan penghargaan, salah satunya sebagai film terpuji. Wah, ini nih ya, sesuatu yang unik teman Pro 2 ya. Kalau biasanya ada film panjang terbaik, film pendek terbaik begitu ya, di Festival Film Bandung teman Pro 2 istilahnya tuh terpuji begitu ya. Nanti kita akan bahas ya seputar FFB Festival Film Bandung teman Pro 2 yang di 2026 ini ada sederet pemenang begitu ya. Bisa dibilang ini adalah film-film baru yang siapa tahu adalah film favorit kamu juga.

Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Teman Pro 2 Festival Film Bandung atau FFB 2026 mengumumkan deretan sineas dan aktor yang meraih penghargaan dalam malam puncak acara tersebut. Penghargaan diberikan untuk sejumlah kategori film Indonesia, serial televisi hingga serial web. Malam puncak Festival Film Bandung 2026 digelar di Krakatau Convention Hall Horizon Ultima Hotel Bandung Teman Pro 2 Sabtu kemarin ya, dan sejumlah nama seperti Reza Rahardian, Claresta Taufan, Aming, dan Christine Hakim menjadi bagian dari penerima penghargaan tahun ini. Film Pangku menjadi salah satu peraih penghargaan terbanyak dengan menyabet kategori film Indonesia terpuji, sutradara terpuji, serta pemeran utama wanita terpuji. Selain itu, Christine Hakim juga menerima penghargaan Lifetime Achievement atas kiprahnya di dunia perfilman Indonesia. Ajang yang memasuki penyelenggaraan ke-39 ini memberikan penghargaan untuk berbagai kategori ya, mulai dari film Indonesia, serial televisi, serial web, hingga film import Teman Pro 2. Serial web terpuji ya diraih oleh Ganteng-Ganteng Genteng, kontes otot paling viral Teman Pro 2 dari BS Entertainment. Kemudian sutradara terpuji serial web diraih oleh Lucky Kuswandi dari film Ratu-Ratu Queens The Series. Sementara pemeran utama wanita terpuji serial web adalah Wulan Guritno ya, dari Mama Pengejar Cinta. Pemeran utama pria terpuji serial web adalah Yesaya Abraham dari Secret High School. Dan pemeran pembantu pria terpuji serial web diraih oleh Randy Martin dari film Generasi The Bee Gees. Sementara pemeran pembantu wanita terpuji serial web diraih oleh Alexandra Cotardo dari film Balas Dendam Istri Yang Tak Dianggap. Sementara itu Teman Pro 2, untuk film Indonesia ya, kira-kira siapa saja yang mendapatkan penghargaan di FFB alias Festival Film Bandung tahun ini? Nanti aku juga bakal spill begitu ya, seperti apa sih Festival Film Bandung ini yang tahun ini Teman Pro 2 sudah memasuki tahun ke-39 begitu ya. By the way, ini merupakan ajang penghargaan film tertua di Indonesia yang diadakan oleh Forum Film Bandung.

Teman Pro 2 ngobrolin tentang Festival Film Bandung atau FFB. Ajang ini merupakan ajang penghargaan film tertua di Indonesia yang diadakan oleh Forum Film Bandung. Festival ini memberikan apresiasi berupa gelar terpuji bagi insan perfilman nasional dan televisi sejak tahun 1987. Dan malam puncak Festival Film Bandung terbaru, Teman Pro 2, tahun ini yang ke-39 baru saja sukses digelar ya, pada 22 Agustus kemarin ya, dengan tema Sinema Rona Keluarga, di mana dewan juri menilai total 344 karya yang tayang selama periode September 2025 hingga Juni 2026. Teman Pro 2, untuk kategori film Indonesia terpuji diraih oleh Pangku. Sementara pemeran utama pria terpuji film Indonesia adalah Jared Alit ya, dari Children of Heaven dan Reza Rahardian, Semua Akan Baik-Baik Saja. Pemeran utama wanita terpuji film Indonesia diraih oleh Clarissa Taufan dari film Pangku. Pemeran pembantu pria terpuji film Indonesia diraih oleh Aming dari Ghost in the Cell, Teman Pro 2. Wah, ini aku baru lihat cuplikannya aja udah merinding begitu ya. Emang sebegitunya Aming berakting, Teman Pro 2. Kemudian pemeran pembantu wanita terpuji film Indonesia diraih oleh Meriam Bellina dari Senin Harga Naik. Sutradara terpuji film Indonesia diraih oleh Reza Rahardian lewat film Pangku. Penulis skenario terpuji film Indonesia diraih oleh Johan Watimena dan Bernardus Raka dari film Nobody Loves Kay. Sementara penata editing terpuji film Indonesia diraih oleh Alin Jusria dari Dopamin. Penata kamera terpuji film Indonesia diraih masih dari film Dopamin, yaitu Vera Lestapa. Penata artistik terpuji film Indonesia diraih oleh Rini Sri Haryani dari Nawila. Dan penata musik terpuji film Indonesia diraih oleh Ovel Obaje Setiawan dari Nawila. Christine Hakim mendapatkan Lifetime Achievement, Teman Pro 2 ya. Yang unik dari Festival Film Bandung adalah berbeda dengan festival penghargaan film lainnya di Indonesia, Teman Pro 2. Ada istilah terpuji ya. Jadi FFB memang tidak menggunakan kata terbaik. Melalui istilah terpuji, pemenang dalam satu kategori bisa berjumlah lebih dari satu orang jika memang dinilai sama-sama menginspirasi. FFB tetap rutin digelar setiap tahun tanpa absen, bahkan ketika industri perfilman Indonesia sempat lesu ya, yaitu pada era 1990-an. Dan apresiasi tidak hanya mencakup film layar lebar lokal saja, melainkan juga serial televisi sinetron, serial web, hingga film impor luar negeri yang tayang di bioskop Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Festival Film Bandung tidak hanya memberikan apresiasi terhadap film layar lebar lokal saja, tapi juga serial televisi sinetron, serial web, hingga film impor luar negeri yang tayang di bioskop Indonesia, teman Pro 2. Untuk kategori film impor, film horor psikologis terpuji diraih oleh Backrooms, sementara film drama sejarah romansa terpuji diraih oleh Hamnet. Film hukum menjadi film horor misteri terpuji dan Hoppers terpilih sebagai film animasi terpuji. Film It Was Just an Accident menjadi film thriller kriminal terpuji teman Pro 2 dan Kokuho menjadi film epik budaya terpuji. Film drama olahraga terpuji diraih oleh Morty Supreme, teman Pro 2, sementara film horor romansa terpuji diraih oleh Obsession. One Battle After Another menjadi film aksi thriller terpuji, sementara Project Hail Mary menjadi film fiksi ilmiah terpuji. Film laga terpuji diraih oleh The Furious, dan film komedi detektif terpuji diraih oleh The Sheep Detective. Teman Pro 2, kalau ngomongin tentang film dan festival film begitu ya, baik festival film lokal atau di Indonesia dan juga festival film yang skalanya global, ya pasti kita turut bahagia begitu ya kalau film-film karya sinias anak bangsa bisa menjadi yang terbaik. Belum lagi teman Pro 2 kalau bisa mewakili Indonesia di ajang festival film di luar negeri begitu ya, dimanapun itu, setelah memenangkan festival film di tanah air dulu. Jadi semacam apa ya, kita punya kebanggaan ketika film favorit kita menang di ajang festival film yang diselenggarakan di Indonesia. Setidaknya berarti secara lokal memang sudah teruji begitu ya, dan akhirnya bisa mewakili ke ajang film internasional. Jadi yang memilih begitu ya, ibaratnya itu gak cuman kalangan tertentu saja begitu ya, tapi benar-benar penonton sebagai konsumen begitu ya, industri film teman Pro 2 dan juga sebagai penikmat filmnya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya sampai dengan saat ini di Jaga Malam. Kita masih lanjut teman Pro 2 untuk menghadirkan beragam informasi dan juga nanti ada drama radio. Stay tune aja, nikmati single-single pilihan dari musik director kita. Selamat beristirahat kali ya kalau udah jam segini teman Pro 2. Mau nyiapin untuk besok, ada presentasi mungkin atau ada hal penting, semoganya semuanya sih sukses begitu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Teman Produ, kalau udah jam segini, kegiatan kamu apa nih ya? Apalagi hari Minggu, kerjakah? Kayaknya enggak ya. Main game atau mungkin lagi ini ya, scrolling medsos teman Produ, atau mungkin kamu lebih kayak melakukan hal-hal yang terlihat sepele begitu ya, ngambil gambar alias motret sesuatu yang apa ya, kalau bahkan sampai orang yang lihat kamu tuh komen lagi ngapain sih kok begituan aja di foto gitu ya, atau mungkin ini deh teman Pro 2 lagi apa ya, melakukan hal-hal yang random lah teman Pro 2 ya, bisa jadi loh kamu termasuk orang yang kreatif. Wah, memuji diri sendiri nih ceritanya teman Pro 2. Maksudnya aku memuji kamu begitu ya, karena memang tidak semua orang kreatif itu menunjukkan ide brilian dengan cara yang rapi dan cenderung teratur begitu ya. Orang kreatif seringnya melakukan hal-hal out of the box, terlihat aneh di mata orang lain, tapi hal-hal yang dianggap tidak biasa ini seringkali malah jadi sumber inspirasi yang kuat. Jadi kalau kamu sering melakukan beberapa hal ini teman Pro 2, bisa jadi kamu orang yang kreatif. Hal apa saja yang menjadi kebiasaan orang kreatif yang sering dianggap aneh, kita akan bahas ini teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: negeri warna bisa berkibar di sini. Hak lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia.
1: Pada 23 Agustus 1945, untuk pertama kalinya Presiden Republik Indonesia, Soekarno, berpidato yang disiarkan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Pidato yang disampaikan Presiden Republik Indonesia pertama itu disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Banyak hal yang disampaikan Soekarno dalam situasi Republik yang belum stabil itu, di antaranya mengenai persatuan dan perdamaian. Secara lebih teknis, Presiden Soekarno dalam pidatonya juga mengungkapkan perlunya dibentuk beberapa organ atau institusi sebagai penyokong pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
1: Segera download RRI Digital.

Apa kebiasaan orang kreatif yang sering dianggap aneh? Teman Perdua, menurut Your Tango, orang kreatif senang bekerja di ruang yang terlihat berantakan. Bagi orang lain, meja penuh kertas, alat gambar atau benda-benda kecil mungkin bikin pusing ya. Tapi bagi orang kreatif, semua justru punya sistem tersendiri. Mereka biasanya tahu persis letak tiap barang meski orang lain sulit memahaminya. Ruang kerja yang tidak terlalu kaku sering membantu ide mengalir dengan bebas. Selain bekerja di tengah kekacauan yang tidak terkendali, orang kreatif cenderung sering mengubah penampilan, mengganti warna rambut, mencoba gaya pakaian baru, atau secara impulsif bikin ya semacam apa ya bentuk ekspresi diri begitu ya. Bagi orang kreatif, teman Perdua, perubahan visual ini bukan sekedar tren, tetapi cara untuk menunjukkan perkembangan diri dan ide yang terus berubah. Banyak orang kreatif berasa bahwa identitas mereka justru tumbuh bersama karya-karya yang mereka buat. Dan itulah mengapa penampilannya sering dijadikan kanvas hidup untuk bereksperimen. Teman Perdua, buat yang galeri fotonya penuh foto selfie, kayaknya minggir dulu begitu ya. Soalnya orang kreatif lebih hobi memotret hal-hal seperti ya tembok kafe, tekstur lantai, bayangan pohon, atau susunan benda yang terlihat biasa saja. Ini bisa jadi dia sedang mencari inspirasi, teman Perdua. Orang kreatif melihat detail kecil sebagai bahan mentah untuk karya berikutnya. Warna, bentuk, cahaya, dan pola sederhana bisa memicu ide besar di kemudian hari.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selain bekerja di tengah kekacauan yang terkendali, sering mengubah penampilan dan memotret hal-hal sepele teman Pro 2, orang kreatif sering mengamati lebih, ya, lebihnya lebih dalam ya, yang pasti ya, dibandingkan kebanyakan orang. Mereka tidak hanya melihat kejadian apa adanya, tapi juga mencari makna, simbol, atau kemungkinan lain di baliknya. Hal kecil seperti percakapan singkat, perubahan cuaca, atau bahkan ekspresi seseorang bisa menjadi bahan renungan panjang. Dari kebiasaan inilah sering lahir cerita, karya seni, atau solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Teman Pro 2 melamun sering dianggap tidak produktif ya, padahal bagi banyak orang kreatif justru itu adalah bagian penting dari proses berpikir. Menurut CNBC Make It, saat pikiran dibiarkan mengembara, otak punya ruang untuk membentuk koneksi baru dan menemukan sudut pandang segar. Menghayal memungkinkan orang kreatif membayangkan hal-hal yang belum pernah ada. Dan itulah mengapa kebiasaan orang kreatif yang satu ini sangat berguna untuk melahirkan ide-ide orisinal. Selain itu, teman Pro 2, banyak orang kreatif merasa lebih hidup ya saat berada di luar ruangan. Allah memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dari tekanan, sekaligus membuka ruang bagi rasa ingin tahu. Pohon, angin, air, cahaya, dan warna-warna alam bisa memicu inspirasi baru. Bagi sebagian orang, berjalan di taman atau duduk di ruang terbuka justru menjadi cara terbaik untuk menyusun ide yang tadinya berantakan begitu. Dan teman Pro 2, kalau kamu merasa punya kebiasaan ya seperti yang aku sebutin tadi, teman Pro 2, bisa jadi itu tanda kamu punya otak yang kreatif. So, gimana? Ada ciri-ciri itu di kamu?

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tembekhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita diy.pikiran-rakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang pada Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia FHCIBUMN.com. Hingga saat ini, laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN RBB 2026. Selain itu, tautan yang ditulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan.
1: Jack Fox.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: aku datang ke rumah suamiku sebagai orang asing. Tidak tahu harus bersikap bagaimana. Tidak tahu harus menyapanya seperti apa. Aku grogi, takut, bahkan rasanya ingin menyerah karena ada rasa khawatir tidak akan pernah dekat dengannya.
1: Mita.
0: Ibu dari suamiku sendiri.
1: Mita.
2: Iya, Bu.
1: Sayurnya ini kurang ke tengah, Mita. Jangan taruh terlalu pinggir, gak enak dilihat.
2: Iya, Bu. Ini sudah Mita geser.
1: Lalu, kerupuknya ini kenapa gak ditata melingkar, Mita? Kurang estetis. Kamu ini kurang memperhatikan detailnya ya?
2: Maaf, Bu. Tadi Mita buru-buru karena Oki sudah lapar.
1: Lain kali kamu harus lebih teliti ya?
2: Iya, Bu.
3: Wah, sudah siap semuanya ya? Dari baunya aja sudah enak. Ibu masak apa hari ini?
1: Tentu saja rendang kesukaanmu, Oki. Resep warisan keluarga kita. Mita juga ikut membantu loh.
3: Oh iya? Pasti enak sekali. Makan yuk. Enak sekali, Bu. Bumbunya meresap.
1: Sudah pasti enak lah. Tapi kamu masaknya gimana, Mita? Kok warnanya agak beda dari biasanya?
2: Saya tambahkan sedikit santan instan, Bu. Biar lebih cepat matang dan teksturnya lebih lembut.
1: Hah? Apa? Santan instan?
2: Iya, Bu.
1: Kenapa tidak pakai santan segar seperti biasa? Itu jauh lebih gurih dan alami. Resep warisan ini tidak pernah pakai yang instan-instan ya.
2: Maaf, Bu. Saya pikir nggak masalah. Saya sudah coba rasanya tadi.
1: Alah,
2: tetap enak kok, Bu.
1: Tetap aja beda, Mita. Kamu ini selalu punya cara sendiri. Lain kali, kalau masak resep tradisional, ikuti aja aturannya. Jangan dimodifikasi seenaknya.
3: Sudahlah, Bu. Yang penting kan rasanya tetap enak. Mita sudah berusaha kok.
1: Iya, betul, Ki. Tapi kurang maksimal. Masak itu membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Kamu itu taunya makan aja. Mita.
2: Iya, Bu.
1: Kamu kemarin mencuci lap dapur tidak bersih. Masih ada noda minyaknya.
2: Oh, maaf, Bu. Nanti saya cuci lagi.
1: Lain kali yang teliti ya, Mita ya. Rumah ini harus bersih. Kamu kan ibu rumah tangga. Seharusnya lebih memperhatikan hal-hal seperti ini.
2: Iya, Bu. Saya akan lebih hati-hati.
1: Lalu, itu bunga di ruang tamu kenapa layu? Gak kamu urus?
2: Sudah, Bu. Kemarin pagi. Mungkin karena cuaca panas.
1: Alah-alah, alasan aja kamu ini. Kalau kamu perhatikan betul-betul, pasti tidak akan layu. Kamu itu kurang inisiatif.
3: Ada apa lagi nih, Bu? Kok sepertinya tegang sekali?
1: Ini loh, Ki. Oke, istrimu Nina kurang becus ngurus rumah. Banyak hal kecil yang terlewatkan.
2: Saya sudah berusaha sebaik mungkin, Bu.
1: Alasan?
2: Mungkin memang ada beberapa hal yang belum sesuai dengan harapan Ibu.
1: Mita, harapan ibu tuh gak tinggi-tinggi amat. Ibu tuh maunya kamu bisa menjalankan tugas sebagai istri dan menantu yang baik. Itu aja.
3: Bu, Mita tuh sudah melakukan banyak hal kok. Dia juga bekerja dari rumah sambil mengurus semuanya. Jangan terlalu keras kepadanya.
1: Alah, bela terus istrimu. Justru karena dia kerja dari rumah, seharusnya punya lebih banyak waktu untuk ngurus semuanya dengan benar.
3: Kamu kenapa sayang? Kok murung begitu?
2: Aku merasa tidak pernah benar di mata ibumu, Mas. Apapun yang aku lakukan, selalu ada aja yang salah. Soal masakan lah, soal kebersihan rumah lah. Jadi serba salah.
3: Aku tahu, ibu memang begitu, ingin sempurna dan punya standar yang tinggi. Tapi dia tidak bermaksud jahat kok. Dia hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Tapi caranya itu loh, Mas. Selalu menyalahkan dan membandingkan. Aku jadi merasa tidak dihargai. Aku kan juga punya cara sendiri dalam melakukan sesuatu.
3: Aku ngerti kok sayang. Aku akan coba bicara lagi dengan ibu. Kamu juga harus sabar ya. Ibu hanya butuh waktu untuk terbiasa dengan caramu.
2: Terima kasih ya mas. Aku harap kita bisa menemukan jalan tengah. Aku ingin sekali bisa akur dengan ibumu.
1: Mita, ini kenapa pot bunga ditaruh di sini? Gak kena matahari.
2: Maaf bu, biar nanti saya geser ke samping.
1: Hah, kamu ini gak pernah beres kerjaanmu. Udah ibu angkat sendiri. Aduh, beratnya.
2: Jangan bu, biar saya saja yang pindahkan potnya. Ibu.
1: Aduh, kakiku.
2: Ibu gak apa-apa.
1: Aduh kaki ibu Mit. Gak apa-apa gimana. Ini loh, kaki ibu sakit malah nanya.
2: Tenang. Yaudah, ya. Tenang bu, tenang ya. Biar saya lihat.
1: Aduh, loh. Kamu mau ngapain?
2: Coba diluruskan dulu ya bu.
1: Aduh.
2: Iya pelan-pelan. Pelan-pelan bu, pelan-pelan.
1: Jangan Mit, nanti malah tambah sakit.
2: Tenang bu.
1: Aduh Mit.
2: Saya mau periksa dulu kakinya.
1: Sakit beneran loh nih Mit. Kaki ibu.
2: Enggak apa-apa bu. Aduh. Saya dulu pernah ikut kursus fisioterapi.
1: Aduh.
2: Nah, kaki ibu terkilir ini. Ibu tahan ya.
1: Sakitnya Mita, aduh.
2: Nah, untungnya enggak terlalu serius. Nanti kita obati ya, Bu.
1: Iya, Mit.
2: Ibu, gimana kakinya?
4: Ini sudah agak baikan, Mit. Berkat dirimu, sudah enggak sakit lagi.
2: Oh, syukurlah.
4: Mita, selama ini mungkin ibu memang terlalu banyak ngeritik kamu. Ibu tuh hanya ingin kamu bisa menjadi istri yang baik untuk Oki dan bagian dari keluarga ini. Mungkin cara ibu salah.
2: Benar kah, Bu?
4: Iya, Mita. Ibu sadar. Kamu juga punya kelebihanmu sendiri, Mit. Rendang buatanmu kemarin memang agak beda. Tapi Oki tetap suka. Dan rumah ini juga tetap bersih kok. Meskipun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan standar ibu. Mita, maafkan ibu ya.
2: Terima kasih, Bu. Saya juga minta maaf kalau ada kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati ibu. Saya juga ingin sekali bisa menjadi menantu yang baik.
3: Nah, begini kan enak, akur. Mita sama ibu sama-sama hebat.
4: Ya sudah, sekarang Mita bantu ibu di dapur ya. Kita masak bersama untuk makan malam, gimana? Kamu mau mencoba membuat rendang lagi kan? Dengan resep warisan yang benar.
2: Tentu saja bu, dengan senang hati.
4: Ayo.
2: Katanya, mertua dan menantu itu ibarat piring bertemu sendok. Jika tidak hati-hati, bisa menimbulkan gesekan yang menimbulkan bunyi. Tapi tidak semua begitu. Ada juga hubungan yang tumbuh bukan dari darah, tapi dari kesabaran dan cinta yang perlahan-lahan diciptakan. Aku tidak menyebutnya mertua di dalam doaku. Aku sebut dia ibuku. Sosoknya menjadi ibu kedua bagiku. Karena hubungan mertua dan menantu, meski bukan lahir dari rahim yang sama, bisa tumbuh menjadi hubungan yang bahkan lebih hangat dari sekedar darah.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: RRI.co.id

minuman manis memang terasa nikmat ya, apalagi jika kita mengkonsumsinya dalam kondisi dingin ketika cuaca sedang panas. Sayangnya nih, kebiasaan konsumsi minuman manis bisa berdampak buruk terhadap kesehatan, apalagi nih kalau dipadukan dengan pola hidup kurang gerak dan banyak rebahan alias sedentari. Banyak dari kita yang sebetulnya sudah menyadari resiko kesehatan dibalik kebiasaan mengkonsumsi sesuatu yang manis. Namun karena efeknya tidak langsung terlihat, banyak juga yang mengabaikannya, misalnya obesitas yang dapat memicu sejumlah kondisi kesehatan lain seperti diabetes, sindrom metabolik, perlemakan hati, kolesterol, obstructive sleep apnea, dan masalah kesehatan mental seperti depresi. So, jangan lengah. Komplikasi obesitas ini juga bisa terjadi pada orang-orang di usia muda. Bahkan beberapa di antaranya berusia di bawah 17 tahun.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Kamu seorang yang bilingual gak sih atau berbicara dengan dua bahasa setidaknya? Ada juga yang multilingual ya. Nah, sebuah studi baru di Jerman menemukan bahwa berbicara dua bahasa setiap hari sejak usia muda dapat melindungi seseorang dari perkembangan demensia di kemudian hari. Jadi kalau menurut laman Medical Daily, dalam kehidupan sosial, orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi dua bahasa dapat meningkatkan kehidupan sosial hingga membuka lebih banyak kesempatan kerja. Para peneliti di Jerman menemukan bahwa orang yang berbicara dua bahasa mendapat nilai lebih baik dalam tes belajar, memori, bahasa, dan kontrol diri daripada mereka yang berbicara hanya satu bahasa. Para peneliti sebelumnya telah menemukan hubungan antara bilingualism dan demensia, ya. Jadi studi baru yang diterbitkan dalam jurnal Neurobiology of Aging mengevaluasi bagaimana bilingual pada tahap kehidupan yang berbeda berdampak pada kognisi dan struktur otak pada usia dewasa. Bilingualism dapat bertindak sebagai faktor pelindung terhadap penurunan kognitif dan demensia. Para ilmuwan percaya kemampuan bilingual untuk beralih di antara dua bahasa adalah faktor kunci yang membuat mereka lebih baik dalam keterampilan kognitif seperti multitasking, mengelola emosi, dan mengendalikan diri yang pada akhirnya melindungi seseorang dari demensia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab seseorang jika hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Jeddah, Uni Emirat Arab.

Teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan

ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu saatnya Info Pro 2. Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok atau RRT sepakat akan membentuk kelompok kerja teknis untuk memperkuat kemitraan global. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo. Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan bersama pada acara Comprehensive Strategic Dialogue atau CSD Indonesia and RRT. Kegiatan perdana tersebut digelar di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, di mana Indonesia sendiri berperan sebagai tuan rumah. Kemudian informasi lainnya, Lando Norris berhasil meraih kemenangan pada balapan Formula One Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort pada Minggu 23 Agustus 2026 kemarin. Max Verstappen tersingkir pada lap pertama, sementara Kimi Antonelli dan George Russell melengkapi podium. Dilansir dari Formula1.com, pembalap McLaren tersebut finish terdepan dengan selisih 11,5 detik dari Antonelli yang menempati podium kedua. Rekan setim Antonelli di Mercedes yaitu Russell menyusul di urutan ketiga melalui persaingan yang ketat. Untuk informasi update lainnya Teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Spada!
3: Selamat pagi Teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Semangat pagi di hari Senin 24 Agustus 2026. Asik ya. Wow, long weekend. Walaupun hari ini rasa-rasanya tanggal merah. Tanggal hitam, besoknya yang tanggal merah. Istilahnya tanggal kecepit gitu ya teman Pro 2. Ya, semoga aja di hari ini tanggal hitam kamu masih tetap semangat gitu ya, karena menyambut long weekend. So, buat kamu yang lagi di jalan untuk berlibur ataupun beraktivitas, hati-hati ya teman Pro 2. Kalaupun kamu masih tetap berangkat bekerja, tidak ada cuti, dan juga kalau yang sekolah nggak izin gitu ya, hati-hati di jalan teman Pro 2, jangan lupa sarapan ya. Dan pastinya di sesi pada kali ini Nabila akan mengupdate informasi berita-berita terkini, mulai dari berita nasional, berita lokal, dan berita-berita lainnya. Dan tentunya nanti sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat di Hitlist Indonesia, Nabila bakal temenin kamu. Tapi kita program 2 RR Madiun akan menemani kamu sepanjang hari ini sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. So stay tune ya. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak nih melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming rri.co.id.

Nafasin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Nomor 2, bintang muda Barcelona Lamine Yamal ini disebut-sebut sebagai kandidat utama peraih Ballon d'Or 2026 setelah berhasil tampil gemilang bersama dengan klub dari timnas Spanyol. Penampilan impresifnya sepanjang musim membuat Yamal kembali menjadi sorotan dalam persaingan penghargaan individu bergengsi tersebut. Agen sepak bola asal Portugal sendiri, Jorge Mendes, menilai bahwa Yamal ini layak memenangkan Ballon d'Or 2026 dan bahkan menyebut-nyebut pemain Barcelona tersebut sebagai sosok jenius yang sulit dibandingkan dengan pemain lainnya. Sebagai informasi, Ballon d'Or ini merupakan penghargaan untuk seorang jenius dan juga Lamine Yamal ini menjadi satu-satunya gitu ya yang bisa memenangkan tahun ini. Kalau kata Mendes, ini dia itu bisa dibilang seorang jenius teman Pro 2 ya yang tidak bisa dibandingkan gitu. Dan Mendes sendiri menilai peluang Yamal semakin besar setelah pemain tersebut membantu Spanyol untuk meraih gelar Piala Dunia 2026 dan Barcelona memenangkan La Liga, yang mana pencapaian tersebut ini menjadi alasan kuat untuk menempatkan Yamal sebagai kandidat terdepan. Yamal menjadi salah satu pemain penting Barcelona dan timnas Spanyol sepanjang musim 2025-2026. Pemain yang masih berusia muda tersebut tampil konsisten dan kembali menunjukkan perannya dalam kesuksesan klub maupun tim nasional. Ballon d'Or 2026 akan diberikan kepada pemain yang dinilai memiliki performa terbaik berdasarkan pencapaian dan juga penampilan selama periode penilaian. Selain Yamal, sejumlah nama-nama pun disebutkan masuk dalam persaingan penghargaan tersebut. Beberapa pemain yang sekarang masuk kandidat kuat untuk Ballon d'Or 2026 di antara lain ada Harry Kane, ada Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan juga Rodri. Tapi daftar maupun peringkat kandidat tersebut ini masih bisa berubah-ubah karena proses pemungutan suara Ballon d'Or 2026 belum diumumkan, teman Pro 2. Jadi kita tunggu saja gitu ya. Bagaimana peringkat resmi dan juga kandidat yang akan masuk di Ballon d'Or 2026.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: car, honey.
1: Teman Pro 2, Girls' Generation HRS yang beranggotakan Yoyeon, Yuri, dan juga Soyoung ini akan merilis single digital terbaru bertajuk Skibidi, di mana lagu tersebut akan dirilis pada tanggal 31 Agustus mendatang pukul 18 waktu Korea Selatan atau sekitar 16 waktu Indonesia Barat nih Teman Pro 2. Melansir dari Newsen, single ini berisikan dua lagu yaitu berjudul Skibidi sebagai lagu utama dan juga Low Key in Love sebagai lagu B-side. Dan keduanya ini menawarkan warna musik yang berbeda dengan karakter ceria dan juga penuh energi. Adapun Skibidi ini memadukan musik house dan juga hip hop dalam satu lagu dan sampel instrumen ini bisa dibilang ada dawai-dawai khas Arabnya gitu Teman Pro 2 ya, yang juga digunakan untuk memberikan sentuhan eksotis pada musik tersebut. Dan perpindahan genre di dalam lagu ini menjadi salah satu daya tarik dari Girls Generation HRS lewat Skibidi yang membawa pesan untuk berani menciptakan jalan mereka sendiri. Dan melalui Skibidi, Yoyeon, Yuri, dan juga Soyoung menyampaikan pesan untuk berani menciptakan jalan masing-masing, di mana lagu tersebut diharapkan menjadi karya yang menunjukkan sisi berbeda dari ketiganya. Sementara itu, Low Key in Love hadir dengan nuansa dance pop yang lebih ringan dan juga menyegarkan, di mana lagu ini memadukan instrumen brass, irama groove, serta melodi yang catchy dengan sentuhan retro. Dan sentuhan musik retro ini, Teman Pro 2, memberikan warna tersendiri pada lagu Low Key in Love, di mana perpaduan tersebut menciptakan suasana segar sekaligus membawa pendengar untuk masuk ke dalam nuansa musik masa lalu. Dan sebelum resmi dirilis, kedua lagu ini akan dibawakan untuk pertama kalinya di dalam acara 2026 Car School Festival dan dijadwalkan tampil di Seolan, Gwacheon, Provinsi Gyeonggi pada tanggal 22 Agustus 2026. Dan penampilan ini Teman Pro 2 menjadi kesempatan bagi penggemar untuk mendengarkan Skibidi dan Low Key in Love secara langsung, di mana Yoyeon, Yuri, dan juga Soyoung juga akan menunjukkan penampilan energik mereka dalam festival tersebut.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman-teman Pro 2, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPP sepanjang 2026. Anggaran tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam dan juga keadaan darurat, di mana terkait hal tersebut, Badan Pangan Nasional dapat menugaskan Perum Bulog menyalurkan CPP untuk kebutuhan penanganan bencana. Pemerintah sendiri memastikan cadangan pangan tersebut bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Selain anggaran bencana, pemerintah juga mengalokasikan sebesar 17,5 triliun rupiah untuk bantuan pangan beras tahap kedua, di mana bantuan tersebut diberikan untuk periode bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Dalam hal ini, Sekretaris Utama Bappanas, Sarwo Edi, mengatakan bahwa kedua program bisa berjalan beriringan. Keduanya dapat menopang kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana. Dan dari 5 kabupaten tersebut, diantaranya ada Manggarai, kemudian Manggarai Timur, Ngada, Sika, dan Nagekeo, di mana total alokasi bantuan beras untuk wilayah tersebut mencapai sekitar 6,8 ribu ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 990,3 ton berasal dari program bantuan bencana, sementara sekitar 5,81 ribu ton berasal dari program bantuan pangan beras reguler. Sarwo mengatakan total alokasi tersebut jika dialihkan harga Rp14.000 per kilogram mencapai sekitar 95,2 miliar, di mana nilai tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah bagi masyarakat terdampak gempa Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, stok cadangan beras pemerintah CBP secara nasional masih mencapai 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026. Pemerintah menilai stok tersebut cukup untuk mendukung penyaluran bantuan bencana dan keadaan darurat. Sejak Januari hingga 21 Agustus 2026, penggelontoran CBP telah mencapai 1,65 juta ton, di mana penyaluran tersebut mencakup berbagai program pemerintah termasuk SPHP dan bantuan pangan. Realisasi SPHP sendiri, Teman Pro 2, untuk beras bulan Januari hingga Februari mencapai 221,5 ribu ton, sementara untuk realisasi SPHP beras periode bulan Maret hingga Agustus mencapai 678,12 ribu ton. Tentunya dengan berbagai program tersebut, Teman Pro 2, pemerintah bersama Perum Bulog berpotensi untuk menyalurkan CBP lebih dari 2 juta ton dan penyaluran dilakukan dari total stok pemerintah yang masih berada di atas 5 juta ton.